boya kanila kandiyangu mbangunde akanila kaini mukwali bulu boya kanila kandiyangu mbangunde ofila kimbulu kwaleko